Patahana, yung gasahan, ut hasir munat hilatanak, tok asinya nakasasti, tak kacimampi, awat kipasip hasinya nakasataki kipuniraki sekarak panaya hilatanak.